0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya
1: FM. Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya Sebab, Nuparti.
4: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. MK Perkasa 1, Program Keahlian Bisnis dan Manajemen, Akuntansi, Perbankan, Pemasaran. SMK Perkasa 2, Program Keahlian Teknik Permesinan, Teknik Kendaraan Ringan, Teknik Komputer Jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang,

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: Maya, no parti.
1: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya sebab no parti.
2: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM, Maya FM, Maya FM, Maya FM. 98 Maya FM.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi

0: Subang, telepon 02604178 53, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Miliki aplikasi 98 MyESM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyESM melalui aplikasi 98 MyESM Bandung.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin

Maya FM. 91.8 Maya FM.

save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: My FM 98
2: My FM

0: Μαρία FM.
1: Kaya, Sobat Maya simak. Nuparti, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.

0: dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat FM bisa menikmati larannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Mae Febrianti ya. 3 jam Sobat FM bisa request lewat SMS 0877 708098.
3: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
5: MA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kami.

0227-708-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: Indonesia terpopuler. Mantul, mantap betul.
1: Hanya di Maya, hanya FM. Di Maya FM.
0: Terminal Musik Maya, tempat ketemunya musik pop Indonesia terpopuler.

0: Calle FM.
1: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

0: Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 MyFM.

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
0: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, banyak fasilitasnya itu.
1: Loh, selain itu apalagi mas?
0: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata bogan.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
0: Ya ya ya. Eh pak, pak, tahu nggak tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
0: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai. Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
0: Yo yo yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting.
3: Maya FM.
4: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. Nukar ting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.

0: Duperti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Jaringan Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 022-5422-740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya di Parenting
0: Maya FM.

0: Kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hey, ikutan bro.
2: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CJS 36.

Kiki, aplikasi 98 MyESM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Kuliah Subang, nukar di.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Nek.

0: membagikannya ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, BlackBerry Apple, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
3: Sobat Maya simak, Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
4: Maya FM.

0: Duperti.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

0: Πέραμπι.
1: Μάγια FM. Μάγια FM.
0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya
2: Event.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan.

0: It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia,

0: Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Streaming Maya FM, www.98mayafm.com. 98 Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena. Facebook Maya FM
2: at 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
2: Saatnya Sobat Maya simak. No parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: Tunaikan ibadah haji dan umroh dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat PM bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat PM bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
4: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
5: 98. Maya FM
4: 98. Maya FM

0: Surabaya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
0: Maya FM.
2: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat.

0: Eits nih, gaya Bi. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, Bi. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia?

berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat.

Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: nih mas?
1: Saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
0: Oh kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh banyak fasilitasnya itu.
1: Loh selain itu apalagi mas?
0: Wah ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
1: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
0: Ya. Eh, pak, tahu dan tempatnya di mana?
1: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
0: Selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongloa Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
1: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
0: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, nu parenting.
3: Maya FM.
4: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
3: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
4: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.
3: Maya FM.

0: mesin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Mau save nomor mantan? Takut galau. Mau save nomor online shop? Takut belanja terus.
2: Oh, gimana dong?
1: Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
4: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.

0: Multimedia. Alamat kampus Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi nomor 60. Telepon 0225422740. Fax 0225417692. Email smkbandungutara@gmail.com. Website www.yudistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya,
0: Maya FM. Maya FM.

0: sekarang. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Satu tahun pelaku ini bisa menjual lebih dari 100 sepeda motor hasil kejahatan.
3: Konfirmasi ada dari penerima manfaat menemukan sebuah biru bentuk berkarat. Kami mendistribusikan pada pukul 9.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai rawan kriminalitas, petugas gabungan gencar patroli malam di Bekasi, tolak hak guna bangunan baru, ribuan massa demo kantor ATR BPN Kabupaten Bogor. Di Cirebon, polisi gagalkan pengiriman paket puluhan motor hasil curian gunakan bus Sumatera dan amankan 3 orang pelaku. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Ribuan massa petani, mahasiswa hingga kader PKK dari Kecamatan Cijeruk dan Cigombong mengadakan aksi di depan kantor ATR BPN Kabupaten Bogor. Mereka mendesak agar pihak ATR BPN menolak permohonan HGB baru perusahaan yang merugikan warga.
5: Aksi sempat memanas saat sejumlah peserta demo membakar ban bekas, melempari tikus ke halaman kantor ATR BPN hingga menjebol pintu gerbang kantor. Ketua HPPMI Yusuf Bahtiar menegaskan pihaknya akan terus mengawal permasalahan ini dan meminta ATR BPN tidak menerbitkan HGB baru yang berdampak pada masyarakat dan petani.
6: Agak sedikit, tapi sampai sekarang Pak Sontang Manurung selaku kepala kantor BPN yang tadinya siap mengeluarkan surat akan diberhentikan proses permohonan HGB baru oleh BPN.
5: Masa menilai lahan garapan yang sudah dikelola warga sejak tahun 80-an diduga diserobot oleh pihak perusahaan.
7: Intinya masyarakat itu menuntut untuk menstatuskan permohonan yang dilakukan oleh BSDS karena merasa masyarakat itu memiliki hak di atas.
5: Meski sempat dilakukan musyawarah antar perwakilan massa dengan pihak ATR BPN, hasil pertemuan tersebut dinilai belum memenuhi harapan warga. Usai berunjuk rasa di kantor ATR BPN, massa kemudian melanjutkan aksi ke kantor Bupati Bogor.
4: DPRD Pangandaran mendesak pengelola program Makan Bergizi Gratis, MBG, mengevaluasi total manajemen kerja lapangan, termasuk diantaranya agar aspek higienitas dan jaminan keamanan pangan ditempatkan sebagai prioritas tertinggi. Desakan itu disampaikan Solihudin, anggota DPRD Pangandaran, menyusul heboh temuan paket MBG terdapat jarum pentul berkarat yang dilaporkan kepadanya Minggu 7 Juni.
8: Solihudin menduga kelalaian keteledoran petugas atau relawan terjadi di area produksi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Maruyung Sari 1 Desa Maruyung Sari Kecamatan Padaherang Kabupaten Pangandaran. Menurutnya, insiden temuan jarum pentul berkarat itu bukan sekedar kecelakaan kerja, namun rendahnya kedisiplinan pekerja dapur terhadap standar operasional prosedur SOP. Dirinya mengusulkan penerapan proses sterilisasi ketat bagi setiap petugas dan lingkungan tempat kerja. Sebelumnya, viral temuan jarum pentul berkarat dalam paket MBG di Padaherang Pangandaran itu mencuat di grup WhatsApp Grup Bumil Bayi Balita, Jumat 5 Juni malam. Dalam tangkapan layar yang beredar, seorang anggota grup mengunggah foto sebatang jarum pentul bengkok yang sudah berkarat di atas lantai. Ia menuliskan penemuan jarum pentul berkarat di nasi MBG sekira jam 6 petang jelang jam 7. Kepala SPPG Maruyung Sari 1, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Alwi Putra Budiman, membenarkan adanya informasi yang disampaikan penerima manfaat B3, yakni balita, ibu menyusui, dan ibu hamil. Alwi, Sabtu 6 Juni menyebut, ada penerima manfaat menemukan sebuah jarum pentul berkarat pada ompreng yang didistribusikan pihaknya. Dirinya menjelaskan laporan diterima setengah 8 malam, sementara pendistribusian paket MBG dilakukan jam 9 pagi. Menurut Alwi, saat pendistribusian paket MBG, pihaknya sudah menerapkan standar operasional prosedur dari hulu ke hilir.
3: Kami mengkonfirmasi bahwa ada dari penerima manfaat menemukan sebuah jarum pentul berkarat. Kami mendistribusikan pada pukul 9.10 pagi dan penerima manfaat mengkonfirmasi kepada kami pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Untuk laporan konfirmasi ke pihak dapur sendiri terkait temuan atau segala macam pada makanan yang akan didistribusikan itu 4 jam setelah makanan sampai atau telah didistribusikan.
4: Maraknya aksi brutal kawanan begal membuat petugas gabungan di Kabupaten Bekasi menggelar operasi kejahatan jalanan dan patroli gabungan dengan fokus menyisir titik rawan kriminalitas pada malam hari, terutama di wilayah Cikarang Timur.
9: petugas gabungan dari Polsek Cikarang Timur, Polres Metro Bekasi, TNI, serta Satpol PP melakukan pemeriksaan terhadap pengendara yang melintas untuk mengantisipasi adanya senjata tajam, narkoba, maupun obat-obatan terlarang. Kapolsek Cikarang Timur, Kompol Beni Lukbar mengatakan selain melakukan razia, para petugas juga menggelar operasi mobile dengan menyisir ruas jalan yang dinilai rawan terjadi aksi kriminalitas. Sasaran utama patroli adalah akses masuk Cikarang Timur serta jalur menuju kawasan industri yang masih ramai dilalui pekerja hingga larut malam. Kegiatan dilakukan untuk menekan angka kejahatan jalanan karena jalur menuju kawasan industri kerap menjadi target pelaku kejahatan yang mengincar para pengendara ataupun karyawan pabrik saat berangkat dan pulang pada jam-jam rawan.
10: Jadi kegiatan ini kita lakukan secara serentak di titik-titik yang rawan kejahatan. Jadi tadi kita di wilayah Cikarang Timur.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, jajaran Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Sukabumi Kota berhasil membongkar jaringan pencurian kendaraan bermotor curanmor yang beraksi di 7 lokasi berbeda. Dalam operasi ini, polisi mengamankan 6 orang komplotan pelaku yang terdiri dari eksekutor lapangan hingga penadah lintas wilayah.
11: Kapolres Sukabumi Kota AKBP Sentot Kunto Wibowo mengungkapkan keberhasilan ini merupakan buah kerja keras unit reaksi cepat Satreskrim dalam pelaksanaan operasi Jaran Lodaya 2026 yang berlangsung sejak 26 Mei hingga 7 Juni 2026. Dari 6 pelaku yang diringkus, 1 diantaranya merupakan target operasi utama kepolisian, sedangkan 5 orang lainnya berstatus non-target operasi. Sentot membeberkan identitas para pelaku beserta perannya masing-masing, tersangka A alias R, warga Sukaraja Kabupaten Sukabumi, bertindak sebagai eksekutor sekaligus pelaku yang masuk dalam target operasi. Dalam melancarkan aksinya, ia dibantu oleh AM yang juga warga Sukaraja berperan sebagai eksekutor utama sekaligus joki motor. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun, sedangkan pelaku penadahan diancam pidana penjara paling lama 4 tahun.
4: Petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota meringkus seorang pelaku penadahan sepeda motor curian lintas provinsi. Petugas bahkan menghadang bus di jalur pantura yang menjadi alat angkut puluhan sepeda motor menuju daerah Jambi. Turut disita barang bukti puluhan sepeda motor serta satu unit bus.
12: Tersangka MR, penadah hasil kejahatan lintas provinsi yang menjadi target operasi polisi ini tidak berkutik saat diringkus petugas Satreskrim Polres Cirebon Kota. Di tempat persembunyiannya di Kabupaten Indramayu, di lokasi petugas mendapati sejumlah kendaraan hasil kejahatan. Pada Minggu sore, petugas pun melakukan pengembangan dan menghadang sebuah bus di jalur Pantura Palimanan yang kedapatan tengah mengangkut motor curian dari tersangka MR. Dari pemeriksaan di awal, terdapat 23 kendaraan berbagai jenis yang diangkut menggunakan bus menuju Provinsi Jambi. Petugas juga menyita puluhan kunci sepeda motor dan kunci T. Berikut puluhan STNK. Bahkan, kendaraan yang didapat tersangka merupakan hasil kejahatan di wilayah Cirebon Raya yang akan dijual ke wilayah Jambi. Dari keterangan tersangka MR, petugas mendapati jika yang bersangkutan menjadi pemasok motor curian ke wilayah Jambi dan sekitarnya. Dalam 1 tahun, tersangka mengirim ratusan sepeda motor hasil curian dengan memanfaatkan PO bus. Petugas juga mengamankan pengemudi dan kernet bus untuk dimintai keterangan terkait aktivitas pengiriman motor curian tersebut.
2: Hasil pendalaman, dalam waktu 1 tahun, pelaku ini bisa menjual lebih dari 100 sepeda motor hasil kejahatan.
12: Saat ini, petugas masih melakukan pengembangan terkait jaringan tersangka yang ditenggarai tersebar di berbagai provinsi. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat pasal 591 tentang penadahan hasil tindak pidana dengan ancaman 4 tahun penjara.
4: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membantah keras tudingan penggiat media sosial yang menyatakan masyarakat Jabar barbar karena dianggap intoleransi.
13: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi membantah keras tudingan penggiat media sosial Permadi Arya atau yang lebih dikenal dengan nama Abu Janda yang menyatakan bahwa masyarakat Jawa Barat barbar karena intoleransi. Pasalnya, pelabelan Jabar barbar tersebut bertolak belakang dengan kondisi di Jabar yang sesungguhnya, di mana Jabar merupakan salah satu daerah yang paling terbuka bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk hidup, bekerja, dan membangun masa depan. Dedi mengklaim selama dirinya memimpin tanah Pasundan ini, situasi di Jabar semakin kondusif. Berbagai potensi gesekan yang sebelumnya sempat menjadi perhatian publik terus mengalami penurunan secara signifikan. Keterbukaan Jawa Barat dapat dilihat dari tingginya mobilitas penduduk dari berbagai daerah yang memilih menetap di Jabar. Masyarakat dari beragam suku, budaya, dan latar belakang dapat hidup berdampingan tanpa hambatan berarti.
14: Orang Jawa Barat itu dari dulu toleran. Kalau ada konflik-konflik intoleransi, lebih disebabkan karena satu, miskomunikasi. Yang kedua, biasanya juga para pelaku intolerannya bukan warga Jawa Barat yang asli biasanya. Tapi sekarang setelah saya pimpin kan sudah makin redup. Insya Allah deh, Jawa Barat provinsi yang terbuka. Jadi tidak ada kalimat kata bar bagi Jawa Barat. Buktinya semua orang bisa hidup di sini dan nyaman. Sudah.
1: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

Thunder. Maya FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM. Maya FM.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 MyFM.

0: di sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Maka utama tur hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Ikut Mehir. Maka utama tur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus, info lebih lanjut klik

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Follow Instagram Bapenda.

0: Kado Parti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.

Berada di sebuah penting yang terjadi di Kota Bandung. Kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda. Dan inilah informasi utamanya. Rencana reaktivasi Bandara Hussein Sastra

Cotabamba. Kiri, audio partisian kelas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya.

Sony.

kejadian.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM. Maya FM.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
0: Saatnya, Sobat Maya Subang. No parking. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

Dampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh Ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh Ustaz Iput Mehir. Maka utamatun selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: Play FM. Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

0: Ni aja yuk.
1: Maya FM.
0: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggu. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang.

0: kami
1: Ilir 7
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Entah apa yang merasukimu.
2: Atau pop Sunda.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga sobatnya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CJS 36.

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM Bandung.
3: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah.

berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Sobat Maya simak, Nuparenting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung, website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@bandung@yahoo.com, telepon 022 7080.

ya Sobat Maya, semoga ketika rasa cinta Sobat Maya tentunya bisa apa ya, bisa diterima oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Mudah-mudahan itu menjadi mood booster, menjadi sesuatu yang pemacu kita untuk bisa memberikan yang terbaik. Oke Sobat Maya, udah tanggal berapa ini? Tanggal 8 ya, 8 Juni tahun 2026, hari Senin. Hari Senin, Senin ngangenin. Waktunya JJS 36 bareng Meina Rahman. Ya udah, kalau misalnya Sobat Maya mau request, langsung aja kirimin WhatsApp ke 0877 70 80 98 98, atau Sobat Maya telepon on air di 5441398. Dan juga Sobat Maya bisa komen-komen di Facebooknya Meina Rahman. Yo, jangan kemana-mana, masih di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya derah.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
3: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya,
2: Maya FM. Maya FM.

Oke, 98 Mayu Pem Bandung, berani beda berani gaya derah. Ya, Sobat Maya, sebuah lagu Ingin Memeluk Dirimu dari Dorman Manik yang udah main up play, yang disuka banget sama Jajang di Jalak. Mau ikutan jajang sore bareng Sobat Maya semuanya? Biar kebagian ya, spesialnya buat Teh Maina, supernya buat Nani Memori aja. Okay. Terus juga, siapa nih? Mau pokoknya udah untuk Sobat Maya aja deh sadayana siap. Pebri Acu si pejuang cinta di kawasan Banjaran Sinang Panon, terima kasih udah ikutan JJS 36. Jajan sorenya mau buat Neng Asih Orang Cepat Hujan, Nia Orang Cinta Asih, Nurul Aisyah, anak 98, buat Sobat Maya semuanya deh ya, sampai aja spesialnya buat penyiar idola yang cantik baik hati Teh Main Raman bareng arakannya, semoga sehat selalu dan dimudahkan dalam segala urusan. Pengen banget lagunya dari Flanela. Maina pilih lagu yang ini ya.

0: Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Facebook Maya FM
0: @98 Maya FM Bandung.

0: Pli Maya, mantap lagu-lagunya. Maina akan bukalin telepon, sobat Maya siap-siap ya. Sambil yang mau request boleh masih ditunggu, mumpung masih di interval pertama. Buat Agus Oce yang ada di Margasi, apa kabar? Mau ikutan jalan-jalan sore bareng Maina? Terima kasih. Pokoknya siaplah selalu ikutan JJS 36 bareng Nado, Mama Shanda, Tete Iji Stepani, Umbunila, Tehandin, Bu Ingkarti, Kang Diansa, Alam Bolam, Jejang Rusmana, Cepi Sandria, Pebri Acu, Jejang Jalak, Kang Mansur Parihin, Abu Metal, bareng semua sobat Maya, spesialnya buat Maina sama harakannya. Semoga sehat, sukses selalu. Hanupis, rusuh saya mah mau ibah heula hareudah ngatuda cenah der ah sok atunya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Jalan-jalan sore 36 der ah.
0: Nah tuh pada ke mana tuh nira rusuh oge ieu teh.
1: Sama di balap sama Neng Lila.
0: Oh mantap, alhamdulillah ieu mah masuk ka hiji nya.
1: Hiji Neng Lila, dadah Neng Lila.
0: Dadah. Sehat
1: pertama.
0: Kumaha damang?
1: Alhamdulillah Neneng sehat
0: walafiat. Alhamdulillah sehat
1: walafiat. Kita kurang apapun, cuma yang kurang uang.
0: Ada yang namanya uang mahnya. Sebanyak-banyaknya iya. Uang kalau ini masa kurang wae gitu.
1: Kurang namanya.
0: Mudah-mudahan dilancarkan rezekinya ya. Amin.
1: Amin, doa kami oge Neneng banyak jobnya.
0: Amin. Amin, hatur nuhun. Amin. Ya. Mau request lagu apa?
1: Apa namanya teh? Seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Maju yang gitu.
0: Oke, okay, siap. DJ 36-nya bareng siapa?
1: Buat Neng Lila, Kang Mansur, Haji Agus Oce, Mbak Intarti, Jajang Jala, terus Mama Hoya Sinang Laya, Mama Neng, enggak ada drama lah enggak ada ya. Kang Mansur udah. Buat semuanya aja deh.
0: Oke.
1: Okay. Kecuali nama buat Neng Lila aja sama Neng Maena. Makasih udah diangkat teleponnya.
0: Hatur nuhun.
1: Pilih Maya mantul lagu-lagu nabla. Ini beda-beda nih gaya. Hatur nuhun Neneng.
0: Hatur nuhun sami-sami. Hatur nuhun buat Ibu Ratu ya. Dari Ibu Ratu Engang mau cetar membahana badai. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Jalan-jalan sore 36 berani beda berani gaya terah.
0: Waalaikumsalam. Wah ini tuh lagi ianya lagi lomba-lombaan gitu. Umi kenapa suaranya masih begitu?
2: Lama teteh jadi serak-serak batu seperti itu.
0: Abenuk itu mah ada emang suka ya apa gambil-gambil.
2: Dimandiin tapi aku mandi.
0: Atau ibak atau si Agus Oce atau ibak-ibak. Yaudah cepet membuat
2: mandi di sini

0: Bener. Amin. Sok atulah. Pokoknya sing sara rehat. Agus Oce enggal ibakna bisa dikerem cina tuh.
1: Dikerem di WC.
0: Aku okay,
1: atu enggal hatur nuhun.
0: Sami-sami. Hatur nuhun. Mau rekes lagu apa?
1: Itu pak aku ya. Jadi lupa aku.
0: Apa sok?
1: Biar dengari aja deh.
0: Oke, jajah sikit demi baru siapa?
1: Buat teh aja main yang cantik jelita, sehat-sehat.
0: Terima kasih.
1: Makin banyak itemnya juga. Lalu teh rotenya Kang Mansut, Bota Agus Ocen, Nenek Putri sama Ayus. Waktu itu masuk di teh Meli. Bisa kah belum masuk ya?
0: Belum.
1: Nenek Putri sama Ayus.
0: Belum.
1: Okay. Oh buat semuanya aja akunya lagi serak.
0: Aduh enggak satu saya damang ya.
1: Iya. Hatur nuhun.
0: Sama-sama pilih radio.
1: Pilih radio pilih maya mantap lagu-lagunya dan kita berani jadi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan. Terima kasih udah selalu nyimak JJS 3.

0: 98 FM Bandung, berani beda berani gaya. Dera, sahabat Maya jangan lupa, pokoknya yang namanya kebutuhan air putih itu sehari harus 2,5 liter untuk kesehatan kulit kita, untuk kesehatan badan kita ya. Pokoknya boleh ngopi, boleh minum yang lain, tapi manfaat air putih 2,5 liter. Tapi kalau mainnya sih memang jarang lah jajan-jajan air yang berwarna-warni gitu. Jadi cenderung setiap hari itu kalau nggak bikin kopi di rumah, ya udah paling minum air putih gitu. Jadi kalau misalnya di luar itu jarang sekali beli minuman-minuman yang manis-manis dan juga berwarna-warni, jarang ya. Jadi main itu selalu biasanya membawa air minum dari rumah. Itu mudah-mudahan Sobat Maya juga bisa lah meniru, karena memang kita juga harus memilih-milih Sobat Maya mana makanan atau minuman yang bisa bermanfaat untuk tubuh kita ya. Oke. Sekarang sudah memasuki interval kedua. Sobat Maya juga boleh request lagi, boleh telepon lagi ke 5441392. Ada Kang Adam di Linggahara Sayati, apa kabar? Selamat sore, pengen banget Lobo yang salah. Siap, jangan-jangan sorenya bareng Umi Lila, Tenado, Ibu Ratu Engang, Uya Gatsu, Kang Lupan Baros, Kang Agus Oce, Abu Metal, Jajang Jalak, Nani Memori, Kang Diansa, Kang Mansur Parihin, bareng semua Sobat Maya. Spesialnya buat Teh Maina bareng arakannya, semoga sehat selalu dan sejahtera selalu. Terima kasih. Pokoknya berani beda, berani gaya, derah. Sobat Maya, untuk yang belum komen-komen, Maina juga udah update di Facebooknya Maina Rahmanyu. Jadi Sobat Maya boleh komen di sana juga ya, kalau misalnya mau request. Oke, okay. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: JJS 36.
1: Jalan-jalan sore, 36 bersama Teh Maina yang cantik dan sore.
0: Amin, terima kasih. Apa kabar Mansur Parihin?
1: Sama, terus diumililah terus keras gitu.
0: Oh, Sami enak ya balad ya.
1: Gitu yang terakhir kepala sih nyalakan lah gitu.
0: Iya, sok atuh cing engel sehat ya, damang ya.
1: Mohon.
0: Mau request lagu apa?
1: Ay, si Bagi Nas ya.
0: Bagi Nas, ay, boleh. Jajah 36 nya bareng siapa?
1: Ya, buat tadi Rata Cengang. Terus buat Umi Lila, Tenado, Teh Imas Dua, Tita Koja, Teh Indriani, Teh Yuyun, Teh Intarti, Teh Sumi, Teh Sanda, Madina, Madini, Madina, Kang Jansa, Kang Dudu, Kang Jajang Ari, Teh Kurniawan, Kang Teh Santia, Kang Agus Oce, Kang Jajang Jalak, Anggak udah ketua Tobi Atu, Hantarke, Mas Arif Prapon, Mang Nana, Arinya,
0: Sok Sadi,
1: dikumpulin lah tangi sedayana sobat Maya.
0: Oke, okay. Spesialnya. Spesialnya.
1: Tangi Cemina nya barang arah kena kiti. Mugi hari pasang itu kesehatan stres nak ini sering berantar ke sekarang di kampung di sini. Tapi enggak pecahan omongan.
0: Atur nuhun pelajar radio.
1: Ima ya mantap lagu-lagunya berbeda mereka ya terasal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atur nuhun pisan dan hanupis udah ikutan JJS 36.

0: Labbaik,
1: labbaik la syarika lak, labbaik bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju Haji Mabrur.
0: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika.
2: MyFM

Aduh, sahabat Maya manggil orang yang sahabat Maya sayang apa? Ai, ayang, sayang, cinta, atau punya panggilan yang lain? Pasti punya. Kalau anak-anak sekarang nih, terkhusus Gen Z, itu biasanya mereka punya panggilan tersendiri. Apalagi ada dari teman-teman atau dari sobat Maya yang baru saja menikah, kadang-kadang mereka punya panggilan tersendiri. Ya, ada juga yang masih konsepnya Umi Abi, Ayah Bunda, itu standar-standar ya. Terus juga Mama, Papa Mama ada. Tapi ada yang agak sedikit unik, Mamau Papau misalnya, atau apalah gitu ya, yang aneh-aneh aja, Pupu Bubu gitu ya. Oke, sobat Maya sekarang punya panggilan kesayangan, kalau punya boleh sharing-sharing ya. Maina juga mau nyapain sobat Maya sudah komen-komen di Facebooknya Maina Rahmanyu. Apa kabar? Ini ada Mama Keisha. Hai, komen pertama Cenaya dari Dubai. Mau ikutan JJS 36 bareng Teh Maina yang cantik aja. Hanupis, terima kasih sama-sama. Hatur nuhun pisan. Ada Ujang Teh hadir. Oh, ini mah Jajang Jalak, Ujang Teh. Teh, terima kasih Kang Jajang Jalak udah dibacain juga tadi WhatsApp-nya. Ada Bung Londe, ini Putri Sofian di Buni Sari Kulon. Maina hadir, terima kasih. Hatur nuhun. Ada Agus Oce deh, Oce. Di belakang ikut aja, jalan-jalan sore. Malu, belum ibak. Asa can ibak, wah ya kumahanya Kak Agus Oce. Hari ibak nanti seminggu sekalinya. Udah setiap mau Jumatan aja ya, pas malam Jumat kita gitu. Itu baru ibak Kang Agus Oce mah, karena takut luntur. Jadi kegantengan supermodel dari marga Asih itu harus seminggu sekali ibaknya di malam Jumat biar ketampanannya tetap terjaga. Terima kasih. Maina mau puterin apa ya? Ada satu lagu dulu deh untuk sobat Maya yang lagu ini. Ini salah satu lagu yang terbilang lagu lawas tapi versinya Noah ya. Kala Cinta Menggoda.

0: Ibnu Farsi. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Maya FM. Maya FM. Maya FM. 98 Maya FM.

0: memiliki Sobat Maya The Massive Rosa. Aduh, enak banget nih Sobat Maya. Apalagi suara-suara Rosa, suara The Massive itu menjadi ciri khas tersendiri. Dan mudah-mudahan ini bisa membuat sore Sobat Maya yang lagi sendu tambah membiru gitu ya. Oke Sobat Maya, Maina mau nyapain untuk Sobat Maya yang lagi di Bali Kemudi. Apa kabar? Gimana hari Senin ini? Alhamdulillah ya, semoga diberikan kelancaran. Kalaupun misalnya ada beberapa dari Sobat Maya yang hari ini punya rencana tapi agak sedikit terkendala, karena memang jalan gak selalu mulus Sobat Maya. Selalu ada yang namanya tiba-tiba bolong, tiba-tiba jalannya itu mengecil, membesar, ada yang lurus, ada yang belok-belok, ada yang mudun, nanjak, rata-rata aja. Itu pasti seninya berkendara ya. Mudah-mudahan Sobat Maya selalu fokus di Bali Kemudi, dan mulai dari berangkat sampai pulang kembali diberikan kelancaran, amin. Halo, Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, ada alhamdulillah.
0: Ah,
1: jadi 36. I miss you.
0: I miss you, but I miss you. Kemana wae atuh nadu, aduh.
1: Pokoknya ada radionya tuh hilang entah kemana.
0: Tapi sekarang ada.
1: Alhamdulillah, ini antenanya dipatasin, jadi ada.
0: Alhamdulillah.
1: Oh, baca menilam lagi.
0: Sok itu mumpung ada, mumpung lagi di atas, mau request lagu apa Nado?
1: Mau dari Leto aja deh.
0: Yang mana?
1: Yang mana aja deh lah.
0: Boleh, jajah 36 nya bareng siapa?
1: Bareng yang tapi jangan nyong beli yang ada di Rusia. Terang untuk sama tuntas, semoga satu lalu pun yang benar-benar kuncinya.
0: Amin.
1: Oh, bentar ya.
0: Lalu?
1: Lah, kemana ya? Kita tanyanya juga.
0: Oh, atuh. Di luar kepala aja coba.
1: Ya, di luang-luang aja. Ingatnya aja deh.
0: Oke.
1: Buat siapa ya? Buat Tongko Suara, Teh Noi, Bumi Lila, Teh Om, Kang Mansur, Ung Asgar, Kang itu tuh. Kang siapa ya? Kang Diansa, Kang Jajang yang suka di Facebook tuh.
0: Oke, terus?
1: Kang Jajang.
0: Jajang Rusmana, ya? Jajang Rusmana. Ya.
1: Mm. Kang Jajang Rusmana, Mang Nonar Gea, Kang Jenal Arif, Mang Nono, T.O. Om. Siapa ya? Lupa dong. Kang Adam. Kang. Punten lah, lupa tena dan terang saya tetap tanah bu.
0: Oke, siap.
1: Pokoknya nanti dicari lagi.
0: Oke.
1: Pokoknya punten lah, lupa acara.
0: Oke deh, spesialnya buat siapa?
1: Always the support you aja deh.
0: Hatur nuhun.
1: Menimba aja saya, masa alhamdulillah 10 kali baru saya.
0: Sama tuh, aku juga happy. Pilih radio.
1: Gimana mantap lagu-lagunya merinding-merinding gayan.
0: Wah, Nado, apa kan mah lope-lope deh buat Nado ya. Pokoknya sehat-sehat selalu. Terima kasih udah pada masuk ya.

Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

yang namanya kita nih, sahabat media di Indonesia, memang sekarang sudah digitalisasi ya. Entah itu mulai dari pelayanan gitu kan, pelayanan ataupun pembelajaran. Nah, terkhusus nih untuk sahabat Maya yang lagi mengurus-ngurus digitalisasi pendaftaran ke sekolah yang dimau gitu kan. Pasti sekarang tuh lagi

ya. Mudah-mudahan itu adalah yang terbaik dan dilancarkan semuanya. Walaupun yang namanya digitalisasi memang belum terbiasa, tapi insya Allah nih Sobat Maya, kita berharap dengan digitalisasi ini semuanya bisa dipermudah. Oke? Amin.

Yang lagi pulang atau masih lama pulang karena banyak pekerjaan yang terbilang harus lembur, semangat, semangat, semangat pagi. Emang pagi suka semangat ya? Rata-rata semangat itu pas agak gak terlalu pagi kali ya. Pagi itu biasanya stretching dulu, warming up dulu, baru setelah itu muncullah semangat. Udah semangat, nanti menjelang jam makan siang dan juga salat duhur biasanya agak sedikit melendol sahabat Maya, terkhusus kalau misalnya udah makan. Hai, gimana kalau udah jam 5 katanya orang Jecada suka melendol juga karena suka makan apa? Liwet ya. Gimana sok atuh? Berkabar, coba WA-WA.

0: coba telepon gitu ya untuk request. Meina mau nyapain lagi ah sobat Maya sudah komen-komen di Facebooknya Meina Rahmanyu. Hai Diansah, iya meni asa kebenerannya barusan diomongin. Kalau misalnya jam segini teh udah biasanya ngaliwat. Kumaha damang yang Diansah? Udah ngaliwatnya? Atau sekarang malah lagi ngopi? Hah? Alhamdulillah, yang penting mah mau udah ngeliwat, mau udah ngopi, mau lagi sibuk pak-pik-pak. Semoga sehat selalu. Selalu pantengin JJS 36, pokoknya berani beda, berani gaya derah. Cica ada sekiara condong, cas dulu dong. Mantap. Mang Nana di Gedung Asupan hadir ikutan JJS 36, Teh Meina. Okay. Ada Iwan Kertiawan hadir ikutan JJS 36. Hatur nuhun, ada Hendra. Okay. Di Bojong Soang hadir ikutan jalan-jalan sore. Ada siapa ini? Nanti deh Meina nyapain lagi, mau angkat telepon dulu. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: JJS 36.
1: Di jalan-jalan sore 36.
0: Hai, apa kabar?
1: Hai lagi teh.
0: Sehat?
1: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Mantap, luar biasa. Lagi di mana ini?
1: Biasa teh, lagi di kantor Balatak.
0: Mantul, mantap betul. Oke, mau request lagu apa?
1: Potan di cari ini.
0: Terima kasih memang. Jessica namanya bareng siapa?
1: Jessica namanya bareng temennya, sang harapannya sehat selalu teh.
0: Amin.
1: Ini temennya hari. Teh Nado, Taman Purbarudi, Jajang Rusmana, Kang Kepi Sandria, Agus Oce deh.
0: Oke deh.
1: Teh Nado, Mama Dini, Mama Hina, Mama Ije, Mama Sanda, terus Kang Eki Neng Kirton.
0: Oke.
1: Panti Bara. Sangge kada sobat Maya we teh dipunin lah.
0: Siap.
1: Spesialnya
0: buat siapa?
1: Kau cantik hari ini aja.
0: Asik, mantap. Atau nuhun ya pilih radio.
1: Sami-sami teh pilih radio, pilih Maya, mantap lagu-lagunya. Beda-beda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pisan. Terima kasih. Dan Meina puterin lagunya untuk sahabat Maya yang lagi ngerasa cantik hari ini.

save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya.

0: 89.8 MyFM.
1: Sobat Maya Simak, no parting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Maya FM.
3: Oke, Sobat Maya, gak kerasa sudah memasuki interval ketiga di JJS 36. Ini adalah interval terakhir, jadi Sobat Maya mumpung masih ada waktu dan kesempatan kalau misalnya mau request lagu. Adi Santi, Andi Demargayu, apa kabar? Terima kasih. Aduh, menis sampore, tapi masih dong, masih ada kesempatan. Pengen banget dong nainball hingga akhir waktu, boleh. Itu lagu enak banget ya. Jangan sarannya bareng Teh Mina sama Raka. Hatur nuhun pisan bareng Sobat Maya semuanya yang sudah pada masuk bareng Maybe. Pokoknya kum kanggo Sobat Maya sadayana pecinta JJS 36. Spesialnya buat Ayang Beb sama keluarga tercinta aja. Hatur nuhun. Assalamualaikum Kang Roheng di Lengkong. Kumaha damang. Alhamdulillah semoga kabarnya baik selalu ya. Dan semoga dilancarkan semuanya. Oke, Imaina ini sambil nyari apa namanya? Sambil nyari lagu. Nah, ini udah ada. Nainball hingga akhir waktu.

0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.

Aduh, ada yang lagi hampa hatinya. Kenapa tuh menih hampa ya? Kalau misalnya sahabat Maya lagi hampa, sore-sore mau ngapain? Udah stay tune aja di JJS 36. Bingung? WA pengen WA, aduh pengen-pengen komen-komen di sosmed boleh. Maina suka update sahabat Maya di Facebooknya Maina Rahman ya. Jadi sahabat Maya bisa komen-komen di sana, bisa sambil kenalan juga sama sahabat Maya yang lainnya. Bisa komen-komenan gitu kan serunya. Bener enggak sih? Oke, Maina mau nyapain ini ada Mas Leo yang ada di ujung berung anu kasetna sorangan. Dan apa kabar? Sehat-sehat selalu, lancar aktivitasnya. Ada Padil Arsaka, ada Peri Kurniawan yang ada di Cimohai. Lalu ada Reski C. Ardiansah di Pamuentasan City, sehat-sehat selalu. Wawan Manoko, apa kabar? Yang Sopian, ada Janal Aris juga yang ada di Jakarta. Apa kabar Kang Janal Aris? Lagi pak-pik-pak, alhamdulillah, lancar-lancar semuanya. Cepisan Ria si penabur virus-virus cinta. Lagi apa? Nah, Maina juga sekarang mau menabur virus-virus cinta aja deh.

Yes, 98 FM Bandung. Ada Abu Metal alias Lima Nurdin di sisi Citaro. Mau ikutan jalan-jalan sore bareng Sobat Maya semuanya, dari Amuradul sampai Jebol. Jalan-jalan sorenya buat penyeri delaku yang macan, manis, dan cantik yang ada di meja Rus ya. Terima kasih. Hatur nuhun Abu Metal, sehat selalu, lancar aktivitasnya ya. Semoga pada sarah rehat lah ya di sisi Citarum, sambil memandang indahnya suasana sisi Citarum, sambil dengerin JJS36. Oke, okay, mudah-mudahan lagi hulang-hulang lagi mencari inspirasi, tiba-tiba ada keajaiban. Kita gak pernah tahu Sobat Maya, keajaiban tersebut, magic tersebut bisa datang aja sama diri kita ya.

Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: semuanya, terima kasih banyak kebersamaan kita di JJS 36. Aduh, alhamdulillah udah di penghujung waktu nih Sobat Maya. Pokoknya Maya ucapin terima kasih banyak untuk Sobat Maya yang selalu setia, udah kirimin request, udah telepon, udah nge-WA, udah komen, udah dengerin. Pokoknya hanupis, hatur nuhun pisan, mudah-mudahan kebersamaan kita selalu terjaga. Salam sehat selalu, salam JJS 36. Waktunya Maya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Terima kasih sudah menyimak JJS 36.
2: Jalan-jalan sore 36.
3: Halo, assalamualaikum. It's me, Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
4: Aku lagi bete, aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu, aku lagi malas pacaran.
3: Pop Indonesia.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM 98. Maya FM

0: Radio FM.
1: Κάποια τελευταία διαστημά. Νου πάρτι. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.

Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: sendiri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
0: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.
0: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
2: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu, apalagi mas?
2: Wah, ada lagi, intrakulikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
2: Ya. Eh, pak, tahun dan tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
2: Selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
0: Ya, terima kasih ya mas ya informasinya.
2: Ya.
1: Demikianlah Sobat Maya, nupa penting.
0: Maya FM.

0: Maya FM. Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak. No party. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: sini aja yuk.
1: Maya FM.
2: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya.

0: Janganlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimae Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 708098.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98. Maya FM

0: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer.

0: Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: MyFM

0: pergi ke Nyah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus. Berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Saatnya, Sobat Maya simak, Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Maya FM

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, sobatnya bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam sobatnya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Saatnya sobat Maya tiba Nuparti
5: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2 Jalan Parakan Muncang Kilometer 2 Cimanggung Sumedang.
4: Demikianlah Sobat Maya,
3: Maya FM. Maya FM

0: Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, Program Studi Teknik Informatika, Program Studi Teknik Komputer dan Jaringan, Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, Program Studi Penyiaran Radio dan Televisi, Program Studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, Program Studi Akuntansi dan Program Studi Manajemen, Fakultas Sains, Program Studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
0: MA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5, alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id, email sma+pariwisata@yahoo.com, telepon 0227080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, di parenting persembahan SMA Plus Pariwisata.
1: Maya FM

motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal.

0: hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM, Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa, setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

kami dari Dadali. Sobat Maya suka dangdut?

Kiki, aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena. Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.

0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM 98
2: Maya FM.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hey, ikutan bro.
2: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CJS 36.

0: Play FM.
1: Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.

0: Kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hey, ikutan bro.
2: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin

0: Sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa Sobat FM bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat FM bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM
3: 98. Maya FM

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98. Maya FM

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: CJS 36.

telah berganti siang. Siang berganti malam. Hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

0: kerjakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa beliau mendengar Nabi mewasiatkan seorang sahabatnya dengan bersabda, "Irtanim khamsan qabla khams, shababaka qabla haramik, wa sihhataka qabla saqamik, wa ghinaka qabla faqrik, wa faraghaka qabla shughlik, wa hayataka qabla mautik." Maksudnya, rebutlah lima perkara sebelum datang lima perkara: masa muda sebelum datang tua, masa sihat sebelum datang sakit, masa kaya sebelum datang miskin, masa lapang sebelum datang masa sibuk, dan masa hidup sebelum datangnya mati. Hadis riwayat Ibn Na'im dan Ibn Al-Mubarak.

berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, derah.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين صل وسلم على نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah sobat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kembali gelaran damar hati, penyejuk hati, pengobat jiwa selalu di hati. Hadir kembali dengan gelaran kajian ya insyaallah. Dan masih di perjalanan ya sobat maya, Kang Faiz yang biasa ngisi hari Selasa Rabu itu sekarang masih maksudnya bukan perjalanan, masih mempersiapkan untuk perjalanan pulang gitu. Nah ya semoga lah setelah selesai menunaikan tugasnya ya kembali ke kampung halamannya dengan aman ya, dengan selamat dan diberikan kesehatan ya. Karena apa? Karena identiknya kalau pulang dari ya dari negeri orang itu ada suasana yang tidak ini rahimakumullah, suasana yang beda itu sehingga akan ada perubahan. Tetapi ya semoga diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan. Sobat maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini masih di bulan Zulhijjah rahimakumullah. Dan hari ini qadarullah tanggalnya 23 ya. 23 di bulan Zulhijjah. Alhamdulillah atunun Bu Asih. Alhamdulillah Bu Asih selalu paling awal ya. Alhamdulillah Radio Maya di jalan gagak konjang tuh ya, beli saya sudah gitu ya. Hatur nuhun pisan Bu Asih. Oke, dusales sama Ngali Antos kanggo informasi lah. Biasana di RCM sok aya informasi. Oke, di dusales lah Mangga. Bilih bade gitu Mangga. Cenah naon Ustaz nu dibahas enak nyuhunkeun sok Mangga simkuring. Nampi, pamundut tisawai anu bade masihan bahasin gitu ya Mangga, rang-rang bahasnya Mangga diantos rumahku. Oke ya, mudah-mudahan urang sadaya nak ya, utamina wargi damar hati sobat maya ya, dipasihan kekuatan mana sehat mana ya, itu kedua nomor hiji ya teman, dan nomor dua da, ya ari jasad nama saras nama tergantung mana mundina ya mah.
jasad mah nomor dua rumah punya. Luka hiji nama nyata manah orang. Sebab ayah ungkapan kia dina hadisnya. Yen in solahat ya soluhah sairu amal kuluh. Gitu. Lamun soleh gitunya hatena kan hatena. Deh. Lamun hatena soleh atelapi saya atelapi sehat atelapi ya saya lah gitu manah nate. Maka soluha sa'ilu amal kulu maka bakal hade oge sakabeh amalna tuh maksudna bakabeh amalna teh nyata anu diperbuatna ya ku iya ku non ku badan gitu jadi rahmakumullah berarti awalna mah memang tina manah urang tina hate urang gitu da setiap anu lakukeun teh sesuai jeung keyakinan. Setiap yang dilakukan itu sesuai sarang keyakinan. Seperti kumaha, contoh lah, ya, gampang bisa lah. Ya, ayah jami anu subuh-subuh jam 2 terus ke pasar makulnya, terus ke pasar. Ya panjang ke alaman aku simkuring. Jam 2 terus ke pasar. Naon anu diyakini, anu diyakini yang di pasar ayah keuntungan. Nah itu, ya ayah keuntungan. Itu terus majang waktu sana jam genep terus ngelabring tibungi teh menuju ke tempat masing-masing perusahaan luka pabrik jauh luka pabrik dekat gitunya nu caket nu tebih itu rupi-rupi lah mulih saru banget harusu aranjeun teh itu bade naon teh naon dituju nu dituju teh sanes kauntungan itu naon untungna nyaeta keyakinan anu mana dina keyakinan eta teh aya kauntungan naon untungna untungna ceuk keyakinan aranjeunna nyaeta lamun teu damel atawa teu bekerja pasti moal boga buruhan tapi hasil gitu ya. Ah seperti segitulah. Jadi antawisna. Ta ayeuna urang ya remakullah yakin teu akhirat teh gitu ya. Yakin teu akhirat teh aya kanikmatan. Gitu, yakin teu di akhirat aya kanikmatan jeung aya siksaan. Upami yakin ya upami yakin berarti ku kayakinan eta bakal diperlihatkan amalna gitu yakin akan umana sadayana yakin lah haroyong gitu hoyong salamat hoyong nikmat hoyong surga jeung sajabana gitu nah sehingga tina aya na kahoyong eta teh diyakini yen setiap anu bi kahoyong teh pasti keuntungan gitu maka ketika hirupnya di alam dunia bakal mempersiapkan gitu ya bakal nyiapkeun anu di anu kangonon ya siapa kango meraih anu dipikahoyong itu rahmatullah lah nah seperti kumaha contohna nah seperti kumaha contohna ye ya ketika ayat ungkapan as-salatu miftahul jannah yen salat te pangmukana atapi kuncina surga te berarti upami hoyong muka surga kunaon ku salat itu berarti kudu salat atuh ya muhun atuh ya rahmatullah ya seperti gitulah ya dipersiapkan ti ayeuna itu oke okay. Eh ungkapan kia dina hadis man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah tuh untuk ujug-ujug Allah rek mukakeun atapi rek ngamudahkeun kana surgana dilancarkeun ku Allah lamun eta jalma teu aya wasilah ilmuna gitu jadi ternyata ku ilmu rahmatullah
gampangna menuju surga teh. Kan saur Allah, apakah bisa munang ilmu na? Lamun teu init ka majlis ilmu gitu ya. Mantak dina hadisna man salaka thariqal yatamisu fil iman. Sisa jama berusaha menempuh jalan pikir milarian ilmu, majlis taklim maksudna. Maka Allah ngajamin memudahkan anjeuna menuju surga na Allah. Sahalallahu lahu thariqan ilal jannah. Digampangkeun ku Allah menuju jalana jalan ka surga. Itu ya. Jadi wasilah namanya tetap ilmu jarumakullah. Nah itu ya, mudah-mudahan urang sadayana ngagaduhan tujuan anu sae nya di kamana-mana oge nyaeta kanggo milarian anu memudahkan urang lah menuju surga na Allah Subhanahu wa taala. Acana lain mah tujuan mah lain hoyong surga. Tujuan ibadah abdi mah hoyong naon atuh? Ya hoyong meunang ridho Allah. Air ridho Allah naon bentukna? Ya ya bentukna ridho Allah mah surga rahmatullah. Allah senang lamun urang nya ridho teh senang. Allah senang lamun urang aya dina lingkungan jami-jami pisurgaeun gitu. Nah ayatna geulingan. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan. Wahai jami-jami anu ngagaduhan jiwana anu saroleh, anu taranang, anu balageur gitu, anu narurut gitu ya. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, mutmainnah teh anu tenang teh, ya anu anu nurut rahmakumullah gitu ya. Irji'i ila rabbiki sok kadarieu teh kalah. Kadarieu ya ka mana? Ila rabbiki ka pangeran anjeun gitu. Naon ka pangeran ka dieu teh kana naon? Ketika hayya 'alas shalah. Tah irji'i ila rabbiki. Sok jiwa anu tenang datangan ta adan teh gitu nya. Ya jawab heula kitu. Jawab adan teh datangan tempat adan. Ya eta. Ya ila rabbiki teh lain di mana kitu Allahna saaneus kitu rahmatullah ya. Eta terus aya kalimat aqimis shalah wa atuz zakah. Nah ila rabbiki teh salat jeung zakat di antaranana kitu. Oke aya deui ila rabbiki teh nya eta kutiba alaikumus siyam. Dah ketika sumping bulan siam, bulan Ramadan, maka ila rabbiki teh ka Allah teh nyata ngalaksanakeun siamna. Ari ayeuna kumaha? Apakah ayeuna aya ila rabbiki dina waktu subuh? Aya. Di mana? Di salapan 8 Maya FM di Antawisna. Yo, ila rabbiki hayu nya. Irji'i ila rabbiki. So, kaluar. Di mana? Tina hoream, tina malesnya, tina... ya, tina anu matang kahalangan ini. So, kaluar. Ila rabbiki. Ka pangeran anjen, nyata maksana teh kena ridona Allah. Radiatan mardiatan anu Allah ridho. Ya, ya Allah ridho. Radiatan mardiatan saling pikarido antara urang ejeng Allah gitu. Margi dina naonna mina teh dina ieu rahmatullah ke dina eta teh dina ayatna radiatan mardiatan teh ya saling pikarido lah antara urang Allah rido ya masihkeun janji na atu urang rido pikeun milarian eta janji teh gitu. Ya mudina surat Al-Fajr eta rahmatullahnya urang tinggal gera. Surat Al-Fajr teh aya surat ka 100 ya betul sama. Iya ya. Nah, ayat ka surat ka 88 rahmatullah. Ayat anu terakhir pisan. Ya. Dina etatnya ayat ekil. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa anu tenang irji'i. So kamarulang aranjin ila robiki ka pangeran jiri. Rodiatan. K
kalawan seneng marliatan oge dipikas seneng tuh luar biasanya. Jadi jama anu mulang ka Allah mah dua-duana seneng. Allah seneng ka urang, urang seneng ka Allah itu lah. Rodiatan marliatan teh sama-sama seneng. Mundina iya mah roditu billahi robba gitu ya. Wabil islami dina kan ayana doa nusak seringgus simpulih di dawamkan. Itu atanapi dina surat bayinah ayahnya. Gitu. Surat abayinah. Rahimahkullah surat anuka sabaraha abayinah teh. Nah di dia ayahnya. Nah. Ayah kalimat kia ujungna teh. Ya. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Ya. Allah seneng ka maranehanana sabab maranehana seneng ka Allah. Tuh, sabi ge. Ya. Jadi tak ai urang cik lamun urang ketika ngelaksanakeun salat atas perintah Allah, seneng teu? Ketika ngelaksanakeunana. Lamun seneng, Allah seneng ka urang. Lamun kapaksa, ya belum tentu Allah seneng ka urang. Matak pelaksanaan kewajiban teh aya tahapanna rahmatullahnya. Kana salat lah, kana salat. Aya jalma nu ngalaksanakeun salat teh ukul sakadar ngalaksanakeun sieun doraka aya teu ngalaksanakeun mah. Gitu. Geus atas nama kewajiban. Kumaha eta sah-sah bae mangga. Ya. Atas nama kewajiban mun ditaros teh nah salat wajib. Oh gitu. Tos eh. Salat assalamualaikum assalamualaikum beres kewajiban. Itu nya rumakumaha. Eta hiji. Nu kadua. Aya jalma anu ketika salat nate memang mangrupakeun kesenangan teh. Rubi anu deuna bae nya. Senang ge. Gitu, senang. Ya, saun sabab senang, sabab hoyong dipikeun senang ku Allah. Sabab dina salat teh aya ridho Allah, tapi aya kasenengna Allah. Lah urang memang kudu didasari ku seneng sebab hoyong meraih kesenangan di Allah, kesenangan dia, kesenangan, saya kesenangan maksudnya. Gitu. Seneng lah gitu ya. Kesenangan di Allah. Nah itu bahasa Indonesia tanya. Ya. Menyenangi lah gitu. Hoyong disenangi Allah gitu ya. Mau disenangi Allah gitu ya. Ta itu ya Rabbullah. Sehingga kumaha? Sehingga dengan hati yang senang oge gitu ya. Dibarengan ku hati anu seneng, pelaksanaan tumanina jeung sajabana ih luar biasa. Ta ieu. Ta aya jalma anu ngalaksanakeun salatna berdasarkan rasa cinta nikmat ya sajina. Rasa nikmat gitu ya Rabbullah. Assalamun tong boro-boro ninggalkeun salat, salat telat lah gitunya. Asa kumaha? Asa aduh masyaallah. Asa aya noda gitu tah rahmatullahnya ketika salatna telat gitu. Tong boro-boro ninggalkeun lah. Salat telat oge okay, asa dina badan urang teh aya noda gitu. Aya noda anu ieu anu anu teu sedap dipandang lah, nah, dipandang ku Allah rahmatullah. Tuh, ya, sehingga ketika manehana ngalaksanakeun salatnya, justru badan teh asa nikmat gitu tanya, asa nikmat badan teh. Salatna anu di awal, salatna anu terbaik gitu. Itu ya rahmatullah. Janten atuh kumaha, janten nama urang mah ayeuna mah hayu urang milarian ridho Allah. Itu ridho Allah nu ayeuna di mana? Dina sagala rupa tugas hirup urang sadayana, rek nu wajib, rek nu sunat. Itu eta sadayana aya ridho Allah. Itu pan urang teh geuningan contohlah jadi karyawannya, jadi karyawan. Ketika karyawan disiplin, ya
maka luar biasa seneng nak si bos teh gitunya, disiplin waktu, disiplin produksi, disiplin pekerjaan, produksi yang saya jawab, wah senang bos teh itu lama itu tak bos oke okay, alim seneng nyalira nih. Ya bos oke okay, alim seneng nyalira hoyong membuat karyawan seneng ya, walaupun tiap bulan kan dipasihan gaji itu, bahkan lamun bos menuju bahagia mah menuju senang gitunya remakulloh di non di luar gaji teh ayak deh gitu ya, bonus bonus lah gitu seperti itu. Tapi gara-gara non gara-gara ayana senang ya itu ya tu tadi teh radhiyallahu anhum radu an itu radiatan mardiatan ya tu ya remakumullah hayu orang milarian ridho Allah dina tugas hidup orang sadayana di alam dunia itu supaya non supaya orang ya upamitos dipikarin ku Allah ya pastilah kamana deui atuh da moal kamana deui gitu ya. Tah ayeuna mah anu kadua nya, bahasan kadua ternyata lain Allah wae nu nyaah anu cinta li Allah geus cinta rumah Allah kasa ka nabi ka nabi ka nabi nya cinta na kumaha selalu menjaga selalu dijaga tina malapetaka terutama tina gangguan-gangguan gitu orang-orang kafir yang selalu diselamatkan ku Allah saking ku cinta mulai orang lah cinta kamu orang kali kan diselamatkan misalnya namun si anil kia yang orang kali nya nyonya orang kali alit nyonya opeso gitu nya cek namun sepuh nanya ah kamu orang kali bakal di iya dak bakal direbut eta peso teh gitu sin sabab naon sabab siun silaka gitu. Nah itu ya. Jadi cinta naknya ah nak ka seseorang teh teu kudu dibere wae ramakulloh. Ya teu kudu dipasihan wae kahoyongna gitu. Nah termasuk tadi teh urang kali wae kan hoyong ngome peso. Ganjang direbutku sepuhna. Itu nyaah teh cinta teh ramakulloh. Hoyong nyelametkeun. Itu kelentang kelentang kelengkang ulang ulak alit di jalan raya itu kan lamun air lebih sana sepuh nantinya mau diantar teh tapi upami sepuh nanya mau bakal di selamat ke diamankan itu ya dah Allah nyaah nak kan nabi teh ya kurupa rupa perintah itu ya, yo lagi, remakumullah, lamun te ayah parentah ti Allah, seandain nabi wenya hiji waktu kan, te kasumbingan ku wahyu kan hulang-hulang gitu, buah-buah, gitunya remakumullah, buah-buah, gitu, wa Allah te, yo non bendu lah gitu, ketika te ayah parentah. Ketika te turun wahyu itu, kalau wahyu te lebetnya te diantawisna parentah ti Allah. Tah dosa teras nak urang ayeuna ya upami hoyong upami ayah parentah ti Allah ya naon bae bahwa wajib bahwa sunat maka eta teh tandanya anak Allah ka urang gitu tandanya Allah batur balak kecerakan misalnya. Tuang leut anu haram. Kumaha tah? Keur urang ieu keun batur mah. Itu apa urang kabita? Kabita tuh normal kabita rumakulloh. Ngan kumaha tuh da? Cek Allah teu meunang atuh. Teu meunang bukan lamun anjeun bisa nahayang meunang ridho Allah teh. Ulah gitu. Atuh nu bieuna urang bisana rek mencicipi rek ngasaan oge. Okay. Kusabab dina agama urang mah teu meunang akhirna ditahan gitu dah bertahan teu tong boro-boro nuangna ngasaana ge teu dilakukeun sabab naon sabab tadi teh yeun urang teh dipikanyaah ku Allah jadi ngaran dicarek teh
sami kadenya ulah kadenya kadenya teh jalana leueur kadenya ah teh gitu nya kade ulah kadenya kadenya jalana loba ieu loba gangguan tatenya ah maklum kitu teh ya sabab lamun teu nyaman di antukeunah sila jadinya we sila cilaka kan gitu ya termasuk Lukmana ieu nya urang euy kana ieu termasuk ayah hiji sosok jalmi anu soleh anu banyak hik anu seueur hikmahna seueur pelajaran maksudna hikmah teh seueur pelajaran tina perjalanan hirupnya eta Luqman Al-Hakim rahimahullah anjeunna nyaah kamurang kalina luar biasa wah pokoknya mah luar biasa banget eta ku ayo nyaah kumaha bentuk nyaahna nyaahna teh lain wah di asongan di tawaran itu anu serba ararenak sanes kitu rahmatullah justru anu kasohor ti Luqman sehingga ngagaduhan gelar Al-Hakim Luqmanul Hakim itu si goreng teh anjeunna seueur cerita nya seueur cerita atawi hikmah anu jadi kanyaah keur murangkalih-murangkalihna gitu lalu jadi kanyaah keur murangkalih-murangkalih mantak gelarna ge Luqmanul Hakim ya Luqman anu seueur ai hakim dinya teh ya sanes bijaksana rumakula nya seueur yeuna seueur naon dia teh pelajaran gitu ilmu ya kanggo murangkalih-murangkalihna ya bentukna naon bentukna nasehat. Nah, ketika aya nasehat ti sepuh ka urang mamatahan, nyaahna teh rahmatullah. Nah, seperti Luqmanul Hakim kamurang kalina kantos nasehatna kieu. Ya bunaya, wahai anakku. Inna dunya bahrun amikun. Saenyana alam dunya ieu teh ya ibarat anjeun keur aya dina lautan anu jero. Lautan anu luas, anu lega, anu jero itu. Tah, dugi ka dinya heula. Lautan anu lega, lautan anu luas teh naon maksudna? Maksudna urang kudu ngemut yen hirup di alam dunya teh ya lain tempat anu aman. Rahimakumullah. Lain tempat anu aman. Soal tu kieu. Urang aya di lautan anu luas anu jero di tengah laut anu kaidu ka dieu bari jeung jero aman teu teu aman itu teu aman anu anu matak teu aman bisa omakna gede ngabahayakeun ka urang bisa makhlukna gede dinya lauk misalna bisa ngabahayakeun ka urang aya lauk anu siga kapal atuh rahmatku aya oge misalna mun batuna batu karangnya gede gitu. Sami lah ngabahayakeun ka urang. Anginna gede bisa ngabahayakeun ka urang. Di lautan anu luas mah, di lautan anu jero mah gitu. Tah sedengkeun urang memang dipaksa, lain dipaksa memang ku Allah dikersakeun ayana di alam dunya teh nyata ibarat dina lautan. Urang teh aya di dinya gitu. Tapi lain kudu di dinya terus. Kudu nuju ka hiji daratan anu geus disadiakeun gitu urang teh rek menuju ya. Ya rek menuju nya rek menuju hiji pelabuhan gitu ya bunyi labuhan atau pelabuhan itu tah ti finish ti dieu menuju kana pelabuhan anu sakitu jauhna teh. Nah, rek di kumaha carana gitu. Rek di kumaha diarungina atapi di tempuhna rek di ojayan. Aduh. Di ojayan. Mantak lamun aya jalma anu gambaranna ngojay ngojay kan sendiri rahmakumullah ngojay mah sendiri teu make alat gitu. Ngojay ngaranna. Apakah mungkin laut anu luas anu jero di ojayan? Moal mungkin. Lawan atuh maksana, maksana ketika urang hirup di alam dunia nyorangan, ya, nyorangan. Mual nepi ka tujuan mual,
hirup nyorangan mah gitu. Atuh kudu kumaha, ya kudu babarengan gitu, kudu babarengan. Carana kumaha tah dina eta hadis teh kieu ceuk keur mangarung ayeuna teh nya. Ya budaya inna dunya bahrun amikun qad gori kopi hanasun kasirun. Ceuk Lukman teh yeuh loba jalma anu ti gejebur ya, loba jalma anu ti teuleum gitu di lautan eta teh. Naon sababna ti teuleum? Heuh atuh da diojayan lempuhna ba labuan anu sakitu jauh teh kalah diojayan gitu. Geus puguh omakna gede gitu dah. Berarti atuh kumaha ulah diojayan, ulah kumaha tuh paja sok jieun ku anjeun ceuk Lukman teh. Naon ukur jieun teh? Sapina taka ya sapina ya eta jieun parahu. Nah masa aya kitab sapinahnya, kitab teh sapinatun naja parahu kasalametan maksudna teh ramakumaha. Tapaja al sapina takatakwallah ku anjeun jieun parahu keur mangarungi eta lautan teh. Ieu parentahna jieun separahu. Ah parahuna, parahuna ku parahu naon? Kan ieu mah ibarat gitu ya. Tadi teh kan ibaratna bahrun amikun, ibarat aya dina lautan anu luas. Kalimah ibarat, apakah parahuna nujil tina kayu lanes gitu yang anu kuatan kupaku sanes parahu etate. Naon atu parahuna? Paja'a sapina takatakwallahu ta'ala nyata parahu anu di dasaran lijiun ya, dasaran lijiun ku takwa ka Allah, takwa ka Allah. Gitu ta urang hirup di alam dunya lamun nya mengarungina kehidupan alam dunya di barengan ku takwa, make kendaraan takwa, insyaallah tancu gitu ya. Anjeun salamet. Ya tancu teh anjeun salamet gitu lah makulah. Nah itu jadi upami urang ya mengarungi lautan kehidupan, ayeuna mah nya jeung kana lautan kehidupan, tapi kan lautan luas tadi. Ayeuna mah lautan kehidupan. Gitu. Lamun ayeuna kumaha urang, ayeuna nyendiri teh kumaha urang we lah, kumaha urang tah gitu maksudna teh. Tadi teh anu ngojay, nu ngojay gitu sorangan. Kumaha urang prinsip ngagaduhan prinsip kumaha uing, kumaha urang we. Gitu. Tah eta jalma teh yakin cilaka. Yakin cilaka lamun hirupna kumaha urang. Atuh kumaha pan ari gambaran parahu mah lain, ai parahu mah da eueuh anu keur soranganeun da. Nu lamun gambaran kieu maksudna, naon maksudna sabab anu diarungina teh lautan anu luas, apakah nyeun parahu leutik atuh sarua we. Nyeun parahu gede gitu nya, lumana eta parahu gede teh pasti lagi loba penumpangna. Itu loba penumpangna maksudna nyaeta hirup urang ulah sasoranganan kudu berjamaah. Cirina berjamaah nyaeta aya anu mimpin, aya anu dipimpin gitu. Ya rebakulah, aya anu mimpin, aya anu dipimpin. Terus urang teh naha mimpin atawa dipimpin? Oke, ayeuna keur anu dipimpin, keur anu mimpin heula. Ya. Saha jalmana nu layak dijadikeun pamimpin? Itu. Ya, saha jalma nu layak ku urang dituturkeun lah atuh, tuturkeun. Lah nu layak kudu dituturkeun ku urang mah nya aya ungkapan hadis kieu rumakullah nya. Kan urang nyokotna tina hadis anu ieu. Man ja'al al-Qur'an amamahu. Ya. Qodahu ilal jannah. Sisa jalma anu nuturkeun Al-Qur'an itu maka bakal nungtun kana surgana Allah. Lah, nuturkeun Al-Qur'an maksudna jalma anu hirupna make Al-Qur'an tuturkeun ku urang. Itu maksudna teh rahmatullah. Jalma anu hirupna make Al-Qur'an tuturkeun ku urang. Engke eta jalma teh bakal nungtun ka urang ka surgana Allah. Da ari nuturkeun Al-Qur'an makan Al-Qur'an cicing we gitu. Ya.
cicing we. Nah itu. Jadi gambaran nuturkeun Al-Qur'an teh nuturkeun jalma anu hirupna make Al-Qur'an. Nya boh tina pakaian sesuai jeung Al-Qur'an, tina tuangan sesuai jeung Al-Qur'an, tina perbuatan sesuai jeung Al-Qur'an, tuturkeun ku urang. Itu maka insyaallah qodahu ila jannah, bakal nungtun ka surga. Itu kan imam teh maksudna teh nyaeta anu diikuti liuk tama pikeun dituturkeun gitu. Nah itu sok saha atuh ayeuna jalmi nu make Al-Qur'an pilarian atuh anu sok nerangkeun Qur'an ya anu sok ngamalkeun Al-Qur'an gitu, lain ukur nerangkeun tapi ngamalkeun oge gitu, anu hirupna make Al-Qur'an tuturkeun ku urang. Nah itu ya ketika orang ayah di parahu teh tingali ye nakodakna supirna eta parahu saha bisi tukang mabok misalnya ulah ya. Mabok masih erek mabok naon ge da moal nyebutkeun mabok ku salat moal aya rumakullah, mabok ku puasa moal misalnya e jami getol puasana getol salatna disebutkan mabok ku puasa nah, sanes sama ahli karena ge ahli salat itu beda jeung jalma anu kana dunya seneng kaitu ka dieu teh nganeun dunya eta sebut ge mabok dunia lu kitu mah mabok dunya lu kitu mah muncul eta ge muncul ibadah rabbul ari semangat mah ieu misalna kerja keras tuluy ibadahna oge memang luar biasa gitu. Minimal lah kitunya salatna luar biasa. Itu moal disebutkeun dudunya rahmakumullah. Justru ieu iya jalma pasti disebut teh nyaeta jalma anu mun dina ieu mah fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah dina doa mah kitu. Ya rahmakumullah. Jadi atuh kumaha urang ayeuna nah, ya di dalam nasihat kahiji ti Luqman al-Hakim teh nyata apa jangan sapi nataka takwallahu ta'ala itu jen ku anjen parahu anu mana eta parahu teh di dasaran tina bahan-bahan takwa ka Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini takwa teh, takwa teh ya pamili dina iya mah ayah dua ya, ayah sieun ayah hati-hati gitu. Sieun sian kunaon? Fattakun nar, sian ku neraka. Fattakullah, sian ku al, ku Allah. Sian ku Allah, kalituna sian ku neraka. Jadi jalma takwa teh jalma nu sieun ternyata rahmakullah. Sian ku Allah, kaitu sian ku neraka. Kun dua dina kayak dina Al-Qur'an, Qur'an aya fattakullah, fattakun nar gitu ya. Anjeun kudu sian ku Allah, nyata sian ku neraka. Nah itu saresna mah. Dari kalimat takwa teh ulah oh soleh we gitu ya. gambaran teh soleh hatina takwa we sieun gitu. Dina Al-Qur'an ukur dua lah kalimat fattakullah jeung fattakunar gitu nya. Sieun ku Allah teh nyaeta sieun ku neraka. Apaan asa neraka jeung dikasieun sagala ya apan urang teh ya naon nabi katanya upami ima neraka mah pan makhluk Allah eta mah make jeung dipikasieun wan urang teu meunang sieun ku makhluk sabab engke di akhirat eueuh deui tempat ukur dua rahmakumullah ya ukur dua itu dua teh mana batinuhu fihi rahmah di jeroeunana eta teh nikmat wungkul zahir wa zahiruhu bi kibalihil adab saluarna nama neraka atanapi siksaan. Jadi dina Al-Qur'an surat Al-Hadid teh aya ya batinuhu fihi rahmah di jeroeunana eta tempat teh jadi aya dua tempat, tempat di jero jeung tempat di luar gitu. Tempat di jero fihi rahmah di jeroeunana mah pinuh ku kanikmatan. Wa zahiruhu bingki balhil azab sedangkan di luar tempat eta sabudeureunana nanti nyata siksaan. Naudzubillah tuh ya rahimakumullah. Makana kanggo urang sadayana ya
Ya, kanggo supados urang kenging. Iya, kenging, kenging ridho Allah teh ya, gitu ya. Kenging ridho Allah teh ya. Maka urang ketika mengarungi kehidupan ieu teh ku didasaran ku takwa. Insyaallah lah. Ieu aya tilu rahmatullah nya, aya di piwarang ku Luqman teh ya nu hiji heula we ayeuna lah. Jadi orang kudu menjadi orang yang takwa teh ya kemungkinanana memang hiji ya takwa teh kasalamatan ke urang, kadua keamanan gitu, katilu ke kesenangan urang, kanikmatan urang. Gitu sebab naon tadi teh rodiatan mardiatan ke jaman takwa teh ya saling dipikasenang antara urang jeung Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an, itu sami. Allah senang ka maranya, manehna senang ka Allah. Nah itu ketika orang melaksanakan kewajiban sing disarenganku senang, ketika sumping adan teh senang gitu aku. Lain berat, berat gitu. Sehingga cul, aduh lah untuk bilang midaliknya cul kana eta. Terus takwa teh naon? Takwa teh tadi teh nyaeta sieun hati-hati ya, awas cek Allah. Pat takun nar cek Allah. Sian ku neraka anjeun. Gitu nya. Hati-hati. Nah gitu. Jadi hati-hati aya neraka. Jadi aya dua lah makna takwa teh. Jadi timbulna rasa sieun sehingga hirupna hati-hati. Itu rahmatullahnya. Sehingga jalma lamun tos takwa, anu ieu teh tingkatan anu paling ieu rahmatullahnya. Surah Allah mana surat Al surat Al-Hujurat ya. Al-Hujurat. Inna surat Al-Hujurat ayat 13. Inna akramakum indallahi atqakum. Sajana nu paling mulia ya. Nu paling mulia ya. Di sisi Allah mah nu pang takwa. Nah, tah kantun kita urang mah kantun milihnya hayang jalmi mulia, janten jalmi mulia, atawa napi jalmi hina. Gitu. Naon bun? Sarieun Pak Ustadnya. Apakah urang bakal selamat atawa napi cilaka? Kan urang ayeuna kudu istidadun, ya, bun. Ayeuna teh urang teh kudu istidadun. Kudu hati-hati ti ayeuna. Mantak sahur Rasulullah mah anjeun teh kudu jadi jelema akyas, akyasnya cerdas gitu. Jalmi cerdas nu kumaha? Sahur Rasulullah nyaeta aksaruhu zikruhu lil maut. I jalma teh sok loba eling kana maut gitu. Maksudnya kieu, aduh bakal maut, aduh bakal maut lain kitu. Setiap pekerjaan teh dihubungkeun jeung maut. Aduh ieu teh lamun lamun urang keur migawe ieu heug maut kumaha? Nah gitu. Mun urang misalna keur kieu ye, nya aye keur salat naon mah nya bagja we rahmatullah teh. Ya. Tapi lamun urang keur maksiat heug maot tah dipikiran. Jadi loba loba elin kana maot teh kitu. Setiap anu dilakukeun teh cik hade teh keur maot ye, gitu. Keur maot urang bisi ye. Urang teh maot keur kieu teh gitu. Nah. Tuluy isti non isti dadun lil mauti. Persiapan deui pikeun maot urang. Nah itu jalma anu cerdas teh. Sahur Rasulullah mah jalma anu loba emut kana maot tuluy persiapan pikeun maot. Ih, indah cariosan Nabi matur rahmatullahnya. Itu jalma teu naon. Emang kalimatna biasa tapi lamun ditelaah gitu jadi luar biasa. Alhamdulillah eta heulang tiasa dugikeun mudah-mudahan manfaatna doa kudu teu damang. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yugadiru saqama. Amin ya Allah ya Rabbi amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pujangga bilang kalau hidup tanpa cinta katanya bagaikan taman tak berbunga. Wah, sama dong kalau begitu ya. Musik tanpa musik dangdut ibaratnya kayak sayur tanpa garam dan penyedap-penyedap rasa yang lainnya, kan? Hambar sobat saya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir di gelaran Joget Morena. Musik kedangdut dan tentunya ya. Dan juga sebidang informasi hadir di sini di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani kaya. Pilih radio, pilih Maya. Mantap lagu-lagunya. Berani beda berani gaya. Di mana? Di DIY. Derah.

0: Kiki, aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
2: Maya.

0: Facebook Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
0: Bahagia, sobat Maya Simak, nu parti.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih, di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu, apalagi mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya ya ya. Hei pak, pak, tahu dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut Gang Kopsi nomor 60 Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Ya ya ya.
0: Demikianlah Sobat Maya, nupa renting.
4: Maya FM.
5: Kemana nih bro?
6: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
5: Hey, ikutan bro.
7: Hey, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-998 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: CJS 36.

0: Tunaikan ibadah haji dan umrah dengan tenang dan hikmat bersama KBIH Uswatun Hasanah dengan layanan yang memadai dan profesional. Jadi, tunggu apa lagi? Segeralah bergabung dengan KBIH Uswatun Hasanah dan rasakan layanan terbaiknya. Untuk informasi lengkap, hubungi segera KBIH Uswatun Hasanah, Komplek Cibaduyut Permai, Gedung Mandiri Lantai 4, Jalan Borobudur Nomor 1 Bandung. KBIH Uswatun Hasanah menuntun jemaah menuju haji mabrur.
1: Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak.
2: Follow Instagram.

Lagi mumet mikir cicilan nih. Waduh, jatuh temponya tanggal berapa? 10. Wow, sekarang udah tanggal 9 nih Sobat Maya. Waduh, gimana nih bet-bet kali itu kadionya? Ya, semoga Sobat Maya mendapatkan rezeki yang berlimpah di hari ini. Amin ya Robbal Alamin ya. Ini cicilan-cicilannya kabar.

9 Juni 2026 nih Sobat Maya. Yang mau berangkat beraktivitas, Santika selalu ingetin untuk cek-recek lagi barang bawaan yang mau dibawa ke tempat aktivitas ya. Yang lagi beberes di rumah juga selamat pagi sambil ditemenin joget Morena bareng sama Santika sampai jam 9 nanti ya. Yang mau gabung boleh pergunakan WhatsApp-nya dari sekarang di 0877 7080 9898 ya. Di 0877 7080 9898. Jangan lupa sertakan nama dirimu, oke? Okay? Informasi pagi hari ini Santika mau ajak Sobat Maya ke Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Ada apa di sana? Ini ada satu tragedi ya. Diberitakan anak laki-laki berinisial MAS 9 tahun ditemukan tewas tergeletak dalam hutan di wilayah Jasinga, Kabupaten Bogor pada minggu kemarin 7 Juni 2026 nih Sobat Maya. Ini dua ekor anjing pemburu milik tersangka Y menjadi penyebab kematian bocah laki-laki berinisial MAS 9 tahun tersebut nih Sobat Maya. Ya, kedua anjing pemburu yang diberi nama oleh tersangka itu adalah Patrick dan Ozil, yaitu menyerang hingga korban mengalami luka parah di bagian kepala nih ya. Sampai bisa gitu ya, sampai menyerang anak tersebut ya. Ya dikatakan Kasatres PPA dan PPO Polres Bogor AKP Silvi Adi Putri, berdasarkan keterangan dari teman korban, diketahui anjing tersebut menyerang korban yang sedang dalam posisi jongkok untuk memancing belut nih Sobat Maya. Sigana budaknya terngurek gitu ya. Ya ini posisinya jongkok, terus di belakangnya itu datang anjing tersebut nih Sobat Maya. Ya kontan aja korban kaget, kemudian berlari dan dikejarlah oleh anjing tersebut nih ya. Ya mengetahui hal itu, rekan korban melarikan diri dan mencari pertolongan warga sekitar nih Sobat Maya. Hingga akhirnya salah satu warga datang dan mengusir anjing yang sedang menyerang korban. Silvi menambahkan anjing pemburu itu memang sedang dilepaskan oleh pemiliknya untuk memburu babi hutan nih ya. Jadi si pemilik anjing tersebut melepas dari jauh. Ya jadinya si pemilik anjing ini gak mengikuti ya. Jadi gak ada pengawasan dari pemilik anjing kemana anjing itu pergi ya. Ya makanya ini satu kelalaian nih ya. Ya. Dalam kasus tersebut, polisi telah menaikkan status perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan karena ditemukan adanya unsur tindak pidana terhadap korban nih Sobat Maya. Ya, itulah ya kalau kita punya hewan peliharaan, ya dijaga tuh Sobat Maya ya. Jangan sampai lepas dari pengawasan. Kalau misalnya nih, ya entahlah itu kucing ataupun juga anjing ya. Kadang gak sedikit nih ya, hewan peliharaan kita tuh jadi biang kerok hubungan antar tetangga, jadi terganggu ya. Ya misalnya nih hewan peliharaan kita tuh tiba-tiba berkunjung ke rumah tetangga sebelah misalnya ya, ngotor-ngotorin tempatnya. Ya gimana ya, rek dicarek ke ucingnya. Ya kitanya aja lah ya, yang yang punyanya lah ya, yang harus care lagi nih Sobat Maya ya. Ya jangan sampai ini, apalagi sampai sampai gigit-gigit menyerang orang sampai meninggal dunia tuh Sobat Maya. Hewan peliharaan apa aja nih Sobat Maya punya di rumah? Ada anjing, ada kucing, hewan melata seperti ular juga ada. Wow, ada lagi yang pelihara, mana yang lebih ekstrim atuh ya? Harimau ada? Ayak. Wah, ada lagi yang pelihara, apa? Buaya. Waduh, jangan sampai lepas ya. Apalagi sampai lepasnya ke jalanan. Bahaya itu buaya ya. Aduh, takutnya nyari korban nih ya. Udah gitu jalannya merayau-rayau, korbannya nanti ciwi-ciwi. Rayap.

0: mewaspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M. Yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Maya bisa menikmati gelarannya titian kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Maya bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98. Maya FM

Tiada masa paling indah masa-masa di sekolah. Tiada kasih paling indah kisah kasih di sekolah. Wow. Bagi yang punya kenangan, kenangan manis, kenangan indah di sekolah ya. Selamat pagi. Halo adik-adikku, ponakan-ponakanku. Gimana nih hasil seleksi sistem penerimaan?

Ada yang daftar ke sekolah mau? Ada yang sudah keterima? Wah, selamat dong kalau begitu ya. Ya, ini hasil seleksi sistem penerimaan murid baru atau SPMB Sekolah Maung Jawa Barat 2026 resmi diumumkan secara online pada Senin kemarin tuh ya. Banyak tuh orang tua murid yang pasang statusnya, alhamdulillah anakku diterima. Selamat nih kalau begitu ya. Ya, dari total 38.476 calon murid yang mendaftar, itu ada sebanyak 18.268 calon murid dinyatakan lolos seleksi. Jumlah tersebut sesuai dengan total kursi yang disediakan sekolah maung pada jenjang SMA dan SMK nih Sobat Maya. Ya, ini secara keseluruhan sekolah maung ini menyediakan 18.268 kursi ya. Terdiri dari 10.400 kursi untuk jenjang SMA dan 7.868 kursi untuk jenjang SMK nih Sobat Maya. Jumlah pendaftar SPMB Sekolah Maung 2026 ini mencapai 38.476 calon murid. Ya, dari jumlah tersebut sebanyak 24.840 calon murid mendaftar ke jenjang SMA. Sementara itu pendaftar jenjang SMK mencapai 13.636 calon murid. Ya, ketatnya persaingan terlihat dari jumlah pendaftar yang jauh lebih banyak dibandingkan daya tampung yang tersedia nih Sobat Maya. Ya, kondisi tersebut membuat lebih dari separuh pendaftar itu tidak tertampung dalam seleksi sekolah maung 2026 ya. Ini persaingan dalam SPMB Sekolah Maung juga terlihat pada jalur kepemimpinan dan organisasi siswa nih Sobat Maya. Ya, jadi di jalur kepemimpinan ini ada sekitar 1.264 pendaftar ya. Dan dari jumlah tersebut sebanyak 814 calon murid dinyatakan diterima. Sementara 450 calon murid lainnya tidak lolos seleksi. Kemudian di jalur ketua OSIS jumlah pendaftar mencapai 528 orang. Sebanyak 255 orang atau 48,3% dinyatakan diterima. Sedangkan 273 orang lainnya tidak lolos nih Sobat Maya. Wow, ini memang ada beberapa spek ya untuk daftar ke sekolah maung nih Sobat Maya ya, sekolah unggulan di wilayah Jawa Barat. Ya, kemudian di jalur Pramuka Pratama itu terdapat 284 pendaftar. Dari jumlah tersebut sebanyak 151 orang atau 53,2% dinyatakan diterima nih Sobat Maya. Ya, sementara itu ada 133 pendaftar lainnya tidak diterima. Kemudian tingkat kelulusan tertinggi itu tercatat pada jalur Pramuka Garuda. Dari total 452 pendaftar, ada sebanyak 408 orang atau 90,3% dinyatakan diterima. Adapun 44 pendaftar lainnya tidak lolos seleksi nih Sobat Maya.

Sobat Maya ya. Salah satunya sekolah-sekolah yang berdiri di atas di bawah naungan Yayasan Yudhistira nih. Ada tuh, ada SMK. Kalau misalnya Sobat Maya mau ke SMK, ada SMK Perkasa. Terus juga ada SMK Bandung Utara, SMK Bandung Selatan. Pokoknya sarana-prasarananya oke lah. Biayanya juga terjangkau ya. Iyalah. Alamatnya di Jalan Borobudur 1-4 ya, depan TVRI Bandung tuh patokannya. Masuk aja. Terus sekolah-sekolahnya bagus tuh Sobat Maya. Gak usah takut untuk tidak kebagian kursi ya, loba kursinya. Kayak daftar aja langsung ke sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan Yayasan Yudhistira ya. Halo, selamat pagi Bapak Ibu guru yang ada di SMK Bandung Selatan, yang ada di SMK Perkasa ya, yang ada di mana lagi nih? Yang ada di SMK Bandung Utara. Wow. Murid-muridnya juga selamat pagi nih yang lagi dengerin 98 Maya FM Bandung ya. Ada yang mau melanjutkan ke jenjang berikutnya, ada yang naik tingkat juga. Wah, ya. Udah belum nih pembagian rapotnya nih. Udah ada yang perpisahan juga. Waduh. Pokoknya daftar aja deh kalau misalnya enggak keterima ke sekolah Maung ya. Atau udah daftar lagi ke sekolah yang lainnya enggak keterima, masuk aja ke sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan Yayasan Yudhistira Sobat Maya ya. Alamatnya udah tadi Santika kasih tahu. Yes, di Jalan Borobudur 1-4 ya, depan TVRI Bandung. Banyak kursi kok, enggak hanya 1, 2, ente aya pokoknya mah ya.